0: Jenis hutan ami beleba hal servisu enta idane ami realizatena. Idane ami nia inisiatiba rasik, ami kumpulu malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pimbibitan ba tanjarina esa braka, honia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besik be 10.000 pes, depois idane ami si haretan ai uan silo kanesan mangustaun. Rambutan sekar kamu tu ko cewes, amimus beli prepara ID lah California, atau ni beli ajuda mus bayi tanya agrikultur, tuliu ba tanjarina, ini ne ami hola di jauh kata se Persija Barat, ami se faan, maybe kamu tu ko NGO cewes nian, entan ami beli apuyu ba tarje itu cewes nian, tuliu ya suku ne pemak cewes servisu ba. Idane hansa ne ini sutamba premiru ho harehu si problema pasadu kata cewes apoyo material e fini balu ba itne agrikultur sira mabe topin ba balu halo tuir para halopin bibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halopin bibitan e resultadu la iha enta idane hamosu inisiatiba ida ho si hau ho kolega staf cewes nian ami koko para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentrasi fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini
0: preparasaun husive pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne mak as atune weniri ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan ne be ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ya ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne man fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
2: Tait durante ukunana am kurationa, neve am kurationa cewes mai omentatan, cewes potang adila musan ho modo, neve cewes permiru mai poma manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu toti atu sidare sin, manu komesa mata fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, sa hada kuang sane, tau tia modu musan. Ba hal tekan tadi ruhu tu, buka remetan. Ita lebe le tau remetan lebe sera pupuk kurian la dia. Pupuk karaute, bibite, ho remetan balu we. Tungsi burlaran apa macam mamraut misalnya ni memori ni buras. Uza bafan balu husi merkar macam boron tuh ni. Nah, kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 nang. Sermai serpo 20 ya, lori bah.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura Senti Kapas Tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 nda. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi, kan kuda de. Tuir trenamentu, nene ami halo husi itahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa itahan HIV, malaria, itahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekarik lah ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkadu, faang no balung handeit.
3: Ami uze bahan uze bafa andi. Am la halong tangana ndam lori bafa andi. Amu tu lori bafa andi. Osang mai ha magrai rai hamu tu ko tu mam husumal ami fahe malu. Na ani mam husa jura bese wes mese wes agora hamreko na di hangatu mai jura ami baru di tuir be. Agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe idane.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. I adeus.

0: Loron diak ovintis hamutu kohau Ersiana Belo i reportazing investigação. Ministério Justiça halo aditamento alteração ba Código Penal insere artigo nen ba lei criminaliza difamação clarifica diretor-geral Ministério Justiça Nelinho Vital e Aknar Fating, edifício Ministério Justiça Colmeira Dili. Informação completo mai ta acompanha hamutu.
1: Lalu le forum mai be proses normal relação legislativa ini yang ne ambul kat aditamento hal alteração ba Código Penal ita adita ita inseretan artigo hamutu kuning ne kenapa ba tang Código Penal atau di completa Código Penal ne be ke ita artigo ini refer itu hamutu seksaun ini tabut hanara seksaun krimi kontra honra ne be ke ita fokus liu ba difamasaun injuria no difamasaun ba pessoa Palestina ho ni agravasaun baluta. Ini memang untuk artigo, untuk dia nende. Ini memang proposal primero, mai be osi taremos babe depende ba diskusang nebe ke dura la ona marse laborne. Asbes bele aumenta o bele reduce. Conforme babe dinamika diskusang.
0: Iha direktur geral ni explicação HTT proposta hakere klei difamação simplesmente difama. Kolia at parte ide ba parte selu no difamação injuria trata kahatung ema ida nye dignidade direitamente ia publiku. Sei criminaliza mos terceira parte nebe hatutang lia falsu ho pena prisão tinang ida ka multa depende ba pena abstrato. Informasaun klaru maita kompanya hamutuk.
1: Hanya saya sedang mengakhiri ia proposal lainnya. Difamasaun ini, atau dia kata, atau simplesmente difamasaun hasilnya. Kata, hau dia atau kuliah A, Direktur A, kata ni halu korupsaun yang Ministeru Justisa. Malah halu kuliah direktamente Direktur A ini, hau konta falinya bida ini, konta falinya kata ni halu korupsaun ini, oka ni halu buat at rumah, hau konta falinya ema B, lau halu kuliah direktamente. Depois B, waktu tan falinya C, C waktu tan falinya D, malah Direktur A ini, konta lahatnya buat tidak ni mati baik sogati los tidak. Nah, ini mesti faham sah. I depois lorong ikut mai, tiur direktur ane, lawhela dalang kahalu sah. Depois emak tetep tiur ni fihatin kata emak kau dia ni halu korupsi sah, kau dia angatnya. Ini nama ka faham sah. Mas insur ini, for example kau tunggu mendik ni dah, kau positif dik atau mendik ni ada. Tapi lius kita ser parti file. Agora insur ini kau tunggu emak ni dik ni dah ini, kau terata emak ini face to face, direktamente keras. Ia publiku, ia emak balut nyoi, kau intensau tak tunggu emak. Ini nama ka insur ini. Tapi ni diferensi ni apa?
0: Durante iha consultação no halo socialização entre partes husi sociedade civil no governo pro no jornalista contra artigo refere esclarece ni linho vital.
1: Obrigação atalo kerja sama. Tanto prokadados memalui tinggal awal nafati. Nah, ini parti ini bapak, usia kami parti ini kata tinggi halo ratifikasi sama komisi Budapest. Ii depois maka kita kira lei nasional bersiber siber kriminalnya. Ia ni, boleh regular. Tambah, neste momento, maske kita heh lei dekona siber krimis, lei difamasaun krimis, lei difamasaun lain ya. Ite bapak bela kartu yang mana satu juga hosaida. Dia kata bakal sivil, bele, tiru provisang yang artikel 67 ini bele lori ba, bela kepersan dubung nama. Mas por exemplo, haus halu narang mereka persan rubung nome haus sebenarnya selu hau $1 million. Telekal, tapi kalau sibil.
0: Nelinyu vital hatutang lei kriminalize difamasaun laha fraku lei konstituisaun RDTL artigo hat nulu kahat nulu resing ida liberdade

Malo kranjena in sira, kamu tepaleo hao neymar, hao nyebelu nutrinci, ha programa, inangamang nyemata dalam balabarik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saun ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu ha tene no matene kenyan. Tiap malo kranjena in sira, molok kita hutene programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damen.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

0: ओके दिएक मालूको विंटिस याने माका मुझी का फ्रॉक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन अब मालूको विंटिस हीरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंटुरी शीरा
1: मालूक हतो फोन मेंसाजें बा जुविंटुरी शीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा शीरा तुन माई का Amin na inroa mahene ato kolea kwan ba zoventuri ni lili li zoventuri ni papel, zoventuri ni na kondisoen, zoventuri ni futuru ni hanesa nebe. Tamba ne mak haono in zoventuri barak maka hakarak hetan emprego. Ne problema estad nian, problema mo semi individu ni nian. I depois haone mensazen maka tamba zoventuri da agora la consegue hateke no hadomi sociedade ni hanesa ni an. Hosita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete anesa ne ola bele de no hadomi hau seba ni hera ola hadomi one maluk sira tamba ne ma kaudi han se hau hena murada haudi ana nesa ne ola bele de no hadomi hau seba ni hera ola hadomi sosedade tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sosedade ne mak importante atulur sosedade de na ba muris dia juventude tem que sai agente transformador ba buat ne be mak ladia no juventude tem que hatur buat ne be mak los dihan los sala dihan sala hau ye segmentu ira karate da juventude sira nesa ne hau kontra hau ni aman seban hira ni sala hau los mabe hau sela uza hau ne hau si mabe hau sela uza hau ni irresponsabilidad ne huri kontra ni ni responsabilidad ne makladia mabe hau kontra seban hira ni sala hau los mabe uza hau ni immaturidad kontra ni responsabilidad ne makau sala konsepto demokrasia ita kar hatur buat ne mak los dihan los sala dihan sala ida ne mak importante labele dian ni ia kargo ni elit Entau ni sala, ni los, ita consider ni sala mas jan ni los ela de. Ni la vele. Nebe awa pela ba juventude sira, ten ki kuda hanu in critico. Critico ni importante tep teves. La vele saifel alegria ba critico. Critico ni e uma hau biasa te tane sane. Hau hadu milio hau ni amigo sira critico ne, duke hadu mi e mai de nebe ke la critico. Tamba husi critico no contradição di idea ma kamusu mudansa. Hamusu bot fonu sineba. Nema koi na repete fila fali tena Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luk suseda dene. Jesus dia na nesane ola bele dia na hadomi hau se benira ola hadomi one maluk sira. Ba hune kolega sira mo sawate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tene pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itene belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Ba hune maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon nerebe makfura atu hoto ba imi maybe sumente iha mensaje ne luta kata dadang susidan nerebe makita muris ba ne susidan nerebe mak nakun ho klase iha nerebe riku no kia continua kia no iha nerebe mak opresore sira continua oprimi no opredor sira continua hakru tamba ne hahusu itan hira hamutu unifica forza produtivo Atu bele haraun susidare dan lebih mak klase bas susidare dan lebih mak lahok klase. Tambah ita kuliah pun bas asuntu lalehan ita hilal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan. Maybe ita kria susidare lalehan ide hirai ni mak susidare lahok klase. Lu ita tengke unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Maybe ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kuliah los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi, ita bo sida futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus y obrigada.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Lalu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hawanya belum terinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tun. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di sawi lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

da loro si fatti seri. Dan di tengo buka fini nivel maka lokal sebele o nivel gen dokli si tene ari lokal. Atau nih kalau bela lawan film Morris mai dari tine fatu. Depois ida mak tengki kuda tiri tempo. Saya telah kuda tiri tempo maka

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bocira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parke nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita sirona hamutu kli husi koordinador parke nasional Ninukoni Santana.
1: Dia, obrigado para kupa bibang, hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana I husi city spinia nia continua saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba konservasaun terestrenian areba aitania protesaun baitania rekursu raimaranian I parte ba marinanian hane sanghau nodar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka areliuba gestaun marinanian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesam linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona buat protesam linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijing walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira neotu hareli ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidad sira par sira ya consensia atu bele conserva ita nia rekuso in sira belau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewenhira itala konserva bot sirane hotu entaun abon bairua itane oambe oa siremos se la aproveita e bela ideia se reforça a falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolong iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamotuk informação claro.
1: Tuir ciência cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang khususin sia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun khusiti nang hirak nane laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tulung area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku idanenia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela dete tau defini katanya idane lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk husina sanu sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah husine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta husi ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasang nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasang no komidade siramos iha regulamento halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasang liutang
1: tuir observasang nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, ma queima ojo cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foi em kualiha o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane para emala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane para ita bele hatene duliu hanes sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore Primero ho suku Mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau labele fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun data bismos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Lalu kelana nyai sirah, kamu tuh pilih hohau nyai mar, hohau nyai belum terinci. Ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jawa bimentu. Tusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba di jawa bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kelana nyai sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, ujika furakida hot titulu hari damai.

sente kata ita ia koneksaun kleang ho natureza no horai nyekbit atukura. Halo biajeng ida, batasi kamota.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Oke, diak Maluku Vintis, dan ini maka mujika furak nebe. Usi belum seles, operasional apa Maluku Vintis, ita bahaku ita nyo programa iya lorong furak kira ne. Oke, Maluku Vintis, ita tama ba pergunta. Belum Justin, ita bot muna juventuri ida, tu ita bot nya hatene papel juventuri ne sa ida.
1: Papel juventuri bahau in primero hakarak introduce papel kaknar juventuri lolos. Ane sa nema juventudi, iha parte hat nebe maka interesante tepteves. Ida maka hulian ingles dian Iran stock, ida seluk maka ema bolu dian agent of chance, ida seluk maka juventudi sosial, no ida seluk maka juventudi forsa moral. Iha primero, hausita parte primero ninyan nebe kulia konba Iran stock, ne signifika juventudi ida nebe maka preparado ninyan an, atu saisa selung, ba grupo elit cira nebe maka lider hela nasau. Niat sesa selum para huri continua luri nasau neba oin. Agora ida parte husi segundo ninian ema bolian agent of chance. Ne juventudi ida nebe maka atu sai transformador ba situasau no kondisau. Ba grupo elit cira ninian nebe maka sira halo. Juventudi ida afirma nian hau nia papel kata kau tu sai agente transformador ida. Agente transformador baiha buat nebe mak lalos atun ne hau bele muda hau bele chance ba buat nebe mak lalos nu justu ba sociedade idane agora ida tricero ninian ba juventudi social significa kata juventudi ni hene papel ka ninia knar rasik hodi observa direta situasau no kondisau nebe mak populasau ka sociedade idane hasoru atun ni nebe le sai mu halo mudan sai hene ba. Se, por exemplo, hau juventudi ida, hau tenga observa situasau no kondisau pobu idane ninian. Tamba, juventudi ni hanesan agente transformador ida. Juventudi ni hanesan fuamba ema hototu, ita tenga hambrik ia lina frente ka lina oi ninian, atunune sai juventudi ida nebemak sosial ba ema hotu ninian, basea ba ciencia nebemak ni aprende. Tamba, ita considera katak ciencia ne hanesan lampra para leno ita ne dalan unsa ita bele lao. Iha parte quatro ninia nebema kulia konaba forsa moral. Juventudi mus tenga sai forsa moral ida atunune bele sai inovativo, crítico, analítico ia sociedade ni let, nomus ia grupo elit cira ni let, atune atu halos buat nebema klalos, atu hatur buat nebema klos ba povo no sociedade idane. Kulia konaba moral no etika atendimento público ba individu liliu ba juventudi, ne problema ida ke amplo. Problema ida ke luan tepteves ba individu ninya karakter nebe mak ni lori. Por exemplo, buat hutu nebe mak kita iha, basea ba situasau no kondisau nebe mak kita hasur. Ne, sabi, se hau mai hau na karakter ida kata hau tenggi sai ema nebe mak kritik no analitiku. Ne, hau basea ba situasau no kondisau nida. Por exemplo, hau arai situasau no kondisau pobu ninian, laula dia. Pobu ne durante ni hetan eksplorasau, hetan eksploitasau. Entah nusi situasau no kondisau dene maka, orienta hau ni hanoin ka, forma hau ni konsensia ne, atu sai ema nebe ma forsa moral. Forsa moral ne, forsa moral base, ba juventudi sir seluk nebe maka, ihan inia hanoin ne, ihan inia konsensia, nia la iha ona hanoin ni da ba, laos, la iha liu maibe, nia frazil ia hanoin ne, atu ba iha sosedari ni nia moris ne. Tamba ne mak, ita tenggi juventudi ne, tenggi sai forsa moral, ba juventudi sir seluk, ba sosedari tomak, atu nune, sosedari ne bel hateke ita, i molo kita tu hare ba situasau no kondisau ruma ita tenggi mudolu kita ni hanoin. Hanoin molo hanoin atu mudan sama kliusi forsa moral ema idanian. Se hau afirma hanian hanesan forsa moral lebih maka suficiente. Hau mus tenggi sai liman aim ba sir seluk lebih maka etika no moral ne ladun suficiente. Por exemplo, ida lebih maka laiha ninia moral lebih maka dia suficiente. Ne bazia filafal ba situasau no kondisau ita liga ba parte rua, parte tolu. Ia edukasau nebe mak kita aprende maka edukasau formal, non formal, non informal. Ne, husi edukasau nemus atu forma, atu hatur ita nia forsa moral. Ia neba. Se, forsa moral de en primeru base mak kita kuinese husi edukasau ida nebe mak forma husi ita nina naman sira. Agora, edukasau ida ne, edukasau de inisu antes, to depois de ita moris ne, ita hetan ona edukasau nisu neba. Agora, edukasau de seluk ma forma ita husi vida akademiku. Ita aprende ya eskola. Ida ne atu motiva ita. Atu motiva ita para ita ne belasai juventudi ita ke forsa moral tepteves ya sociedade ini let. I edukasau ni da seluk mu ita hetan usi edukasau ekstra usi edukasau non formal sira. Ida ne mas forma ita atu ita bele consciente ba realidade sira. Por exemplo, a organização Barak nebe maka atu koko halivor estudante sira, vincula sira, sira ni Hanoi atu ne sai ema nebe ma crítico, no analítico, no construtivo e sociedade que a país ira.
0: E pergunta turma, belon sele se soeba itania. Belon ela ita bot no juventude, ida tur ita bot ni hatene, papel juventude ne sa ida.
2: Papel juventude maka sanyudar transformador sosial e kontrol sosial. Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sere makita foti papel hanesan kontrol transformador sosial. Horazong ira katak, juventude nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba, pou sira. Honune, juventude tingki sai ema nebe maka kritiku, atu hare ba realidade hotu nebe maka pou hasoru, atu bele hatur no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia sala ba buat nebe mak sala. Honune, ita tenke sa juventude na nebe mak kia transformador sosial. Honune, ita tenke hanu ina nebe mak progresivo, atu mure sosiedade ina nebe maka hokunisaun, ladiak ba kunisaun ina nebe maka sustentabel. I tamasera makita definimus kuna ba kontrol sosial. Juventude precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kuna ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris, ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrol basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba povo la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan, nudar lian ba basira atu bela hatutan sinen lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne. Ita masalah makin tinggi saya zoom ini lebih makin kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ini nih udah responsibilitas ini lebih makin juventude ini tinggi halo. Kata ita tinggi ya pensamento ini lebih makin kritiku. Ita tinggi ya pensamento ini lebih makin analitiku atau hal analisa lebih makin dia kebaya realitas sosial. Ita precisa saya hanoi ini lebih makin inovatifu. Atu nune tinggi continua progresa ita nih pensamento ini lebih makin primitifu, pensamento ini lebih makin kritiku, pensamento ini lebih makin inovatifu atau mudah botina nebe makadia bobotina nebe makadia brigad.
0: Oke, okay, Diak Maluku Vintis, antes kita ba continua tang itanya programa Husi Belon Sele, se ofrece tang musike ida turmai. Jadi

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomatene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: bestia kanuni he clara antal ida ya karaik ne labele hetan bea ida nema problema mesmo ansanemos hanesen ya ia aldea borobei rasi be bara so ke kanu hotu ta tesi tesi be tesi kuati he clara antal selu la asesu babe antal atu hadia kanu ida nemos Sira hein malu lá, hein malu mabe. Graças a Deus, a minha presença na ba, cria discussão logo aqui para lo que ser em consenso, trata bem importante tebes beita voto. E li ligação hobe, e ta colhe com pandemia COVID agora, cata boa tida da lenda beita salva moras, nem que tem que facilima, tem que higiene. Se e ta colhe boa higiene pela iha Antônio Sá, como deve Antônio Sá. Sira halai ba mota makuru ba mota mos do berapa kilometer ni sendro tebes antau sir lori bene ni cukup mai tente de antau sira turgo di rega modo ho di hadis ni sira baru kona antau sira moris la dun higiene ada ne bele kando ites kerasa tani tani nasang ne buat moras ni mus la do tama hene sekari tama antau pensa ni sira diet la lais ni tambah bele iya ne me How coco, a mi coco sai mediator, a halo discussão com Sira, o ensa para resolver ser ne problema. Mas por bem, tu ramuto cona, Sira pronto a tua contribuição, tu ramuto cosa para tu adia cano ser ne. Depois, mas ia cai mega ho, da muda pu, mas ainda dá o que organizar encontro na ba. No mos problema ia dar muda pu ka mega ho yo grupo grupo be ho kor kor serne bai be a consegue a me bele dar sira mutu ko se suku se be aldea a resolve duni serne problema a me identifica duni problema ne mosu problema primero baru ten segundo be ten na kunu hoto ia be ai kamu bobot serne antau be ne taka per bene la bele Lucy forro leite ne bala bele tu mai antau precisa ramos precisa baku PTN ser ne sai precisa flufali be buka sira so se flufali be ala tala sira perhadia fali kanune ne be sepakat bersama nama sira realize tene semana kutuk se fisuku hokom dadi referel ya sabu sira bakre so forro leite ne bala sira ramos tu keras be maton so forro leite tu mai be agora tu da makas so ke agora tempo badak Ami be fo apoio tuan para unsa bele kanu serne bele hadiah hodia nomas tangki serne be at bele hadiah hodia ka ho espera tak fulang wen fulang ro wen ne sira be be lancharo
1: Iha nia mensajen espera governo tomatang estrada husilikisa liliu aldeia Gariana no Lubi Kailete suku Maumeta tamba dalam perigo fasilita komunida de sira lori ne produtu ba merkadu
0: Okay, nem havia mensagem, mas é ita tu mores dia ka hadia ita nia saúde, uma larang, bota nia ita tem que servir uma casa. Utiliza ita nia uma oin, nebe maca iha, atu ne ita bele kuda buat rumah, hori ita bele hang, ita bele fang, atu ne bele hasai nutrição ita nia uma larang. No mos buat nebe maca bele raiva tempo naro, sai fini, hori kuda filo fale. Nebe, dalam mane keta baru, tem que servir surasi para ita bele hadia ita nia mores, la bele depende pa maselo.
1: Ia fating hanesang, sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa, organizasaun CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng, atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tangki BNBAT.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target satu bulan kalau nia funan dit satu bulan hau kuli ada lalila paling hetam mane 70-80. Hau kontoh nia funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau la bene mas siram mai hola ihau mari. Hau luar ba merkari la durante ni mane. Ihane hau nia mbe hau kuda ma idila malus makna itu kan. Be mak pun dah beli na be mak layak. Mas dia ambil usaha be tamalan ya be dia kela. Ihane amni problem beri tambahin pun agora ami atu kuliah tu resolve ni dit. Mas kalau be ihane ni ami asinti han sembuat tidak problem apa ami lai ha. Kalau ita halu buat satu tangki perija be. Ami ni be ni pendes mak dada iha 2016. Be pendes dia kumai uluk ami uza be husi be. Uluk Jepang mo dada be si suku lauhata dada mai tia ihane ma ami hasai te ida. Sementara am halu tangki heletene. Nema pun dah kau tambah la perpuluh tambah amni tangki atau atau nane bapun awat cewek saju datan atau hadi amni tangki ne nebe pendes darah tambe ne ya 2016 ne junta hamu tunggu beru mamai ne nebe pun dah ni file tiap mengampuin bapa box semane lebe ne mai kalaman oh jemep si ya ne pendes darah tibe ne hotu ami monta kiras ekipe da jemep jestau manu ten saum fasilitator ne grup ne hansa ami monta berhodi hari be ne kalau ath ne be ami disidi umak kain da kala pulen da 50 sen osan ne tau hamu tu hodi hari be be paralon rumah kita ath kari ne permeru mane tambah iya be be ulun ne be ten ma barak problema sih hansa ne entau ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante fuat basic tina entau komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iha kuaje dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamu tu kame go wat gal tolunu resi hansa ne entau be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami respon oh ami at kuda molok se belai ha entau liu banene ami sira sir fusu entau ansa be ne ita bel resolve gra ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tengki hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be entau nami di sidi dia hasai sirne te keta ini pois tamba tangki bone ini ami parti krai mu uja hotona ne be ahare agora semana lara hore be ne mai la para entau ba oin mu ne tangki responi de be sira ida sirne te ne kalau keta kona berarti ami hene tun me be ne strager tona aire ne atur resolve problema mu gidene de ho ami tangki ne de kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapayau nang tambah be stragono tambah ita kuda modo priting bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah hene aldia ham kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mus hela hene daru muda pu mus hela hene kami go mus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne han sampe campur ami jalur ne husi istra na mai pel ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona suku ruam hela baliza mestra ne dana sori bane la hata kuda han sampe atu kuda barak liu iha ne atu kuda barak liu habal dansane ni istra ka bala gila tambah besar buat kutul mutin ya. Ini akan lupa karena konu itu berarti ini karena pelagi lah dilam mati itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang konu masa itu itu. Tambah buat kutun dan nenek ni mah karena nenek. Ini kalau Everina memang tahan lah ini dia karena pelagi lah dilam mati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo halo fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane ami aproveita estado emergência nian entar doke halimar hia uma. Da ami coordena malu, belum malu. Ami halo aktividade dene atune ho di halo aktividade atune to be estado emergência ni hota ami beleba halo serviço entar dene ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista, kolega floresta e mas kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e Sabraka ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besi gue 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamu tu ho cewes ami mas bele prepara ID lah California atune bele ajuda mas ba itania agrikultor teliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jaung katak se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO cewes nian entan ami bele apuyu ba tarje itu cewesnya. Lebih suku ni pemak cewes servis uba. Ida ni hansa ini sutamba premiru ho hareho si problema pasado kata cewes apoyo material e fini balu ba itnya agrikultur sira. Nabe topin ba balu halo tuir para halo pembibitan e balu lah halo. Nabe ita tuir itna observa kata sira halo pembibitan e resultado laiha enta ida ne hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff cewesnya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
3: Preparasaun hosi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini fini tenki fini dia terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa cewes mai aumenta tam, cewes potang adila musang ho modo, nebe cewes primero mai poma manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang. Sa atu to ti atu si dari sin manu komesa mate fali. Nebe agora kair balu afaan pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe. Sa hada kuang sane tau tia modo musan. Ba hal tekan tadi ruhu tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan dabe sera pupuk kurian la dia. Pupuk karate bibite orang itu malu eh tuh si bulan nama yang mamraut misalnya ni memori ni buras usah faham malu husi merkar me boron tuh ini nayaan saya kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faham $25 na sermai serpo 20 ya lori bah.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura Senti Kapas Tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
5: Masak kuda modo de. Fuin da 2019 nga. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoi husi benjo seves. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, serna serma po. Halo kabubu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, itan serne mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas terus mayang. Para ami bele, ami feto serne mas bele. Iha servisu itu ah. Sekarang lah ami ha umat tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado, faang no balung handeit.
5: Ami uja bahan, uja ba faandeit. Am lah halong tanggana, dam lori ba faandeit. Hamu tu lori faandeit. Kosang mai hama kerai rai hamu tu kutu mam husu malu, ami fahe malu. Nah ane mam husu juda ba sewes, ma sewes agora hamreko na dihangatu mai juda ami barhu dituir be. Agora atu sosa pel te atu be, mai hadiam pelam nebe idane.
1: O Vintage, ne mak informasaun ba lorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori ekipa nebe servisu hato brigaduain, I adeus.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri itabuciran sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio massimo grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado para kupa bibang au karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp hahu iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana I husi city spinya ni kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa are liuba konservasaun terestrenia areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sanghau nodar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka are liuba gestaun marinanian I are liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informasaun detalhe.
1: Antes halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona buat protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe akura aumenta ba suku hitu usia I suku siran nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore Segundo I suku Iliomar Primero nomos Kainleho Iliomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita ni recurso in sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan tre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewen hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam be oam siramos se la aproveita e bela de sira fosa la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sirane wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mayara to lenga tau si tinang hirak na ni laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impacto negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira na be maka hanas mai tau tolong area ida ni rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo mohoho tu entau ida ne lai hawa naikkan saya kita ni lenuk lai hawa tama saya dah maka kita bila detek tahu defini kata kita ni lenuk nebe maka maira itu ni maka kita ni yang rasik tambah lenuk sira nebe maka kita silaran kita heta ni Laos kita timur ni ni hutu ni bila lenuk migrante lenuk usina sana sira siluk mos sira bila mai pasiar mai buka hangi hanya tempo atau ba tulun maka fuen sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ni lai tulung hanya ba ejemplu idan maka hanya sana tambah husine ba ami dekteta husi manera ida ami uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta husi ila jako mos ami monta no mos sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamento halo patrulho iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun diutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con baleno kira, maquema ojo cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk libama ka foi en colega a minha equipa ne katak, tamba agora ne kanita fokus liuba, unsa para ita protege ne tulun Kerana prema lah estraga, mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukannya estragu sirane, ne kulit sirane parita bele hatene. Duliu hanes sanghi area ne be maka miasa duliu, jemplu ya suku Baleja, suku Lore Primero, ho suku Mopitine rasin, nah, ita koko atau buka tour date be nene, ne sira ne be futi lenuk no ohone. Ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira anebe hau labele fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hira kne laran mai be o baje ba pergunta ida nebe maka paste bes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupo konservasau namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansimblan sata mai hanene. Nem mambe nene lenhe bara. Ansakalan de ami heta rua katun hasane. Pois ami ami 40 tia mai halomodo konsumu atu. Mas agora la dumida. Muito bilam satu mai habe 2010 hasanene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hasane. Lenu bara ni her 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se kita bagus lahetan ona uluk ne barak nian sakala ni sai ne rua tuluan sanen agora 91 to 2010 ne barak ne kalkala sirasta agora la kalestraga hutuna men sana ne ansa kita bagus lahetan ona fatin de itu sita lahetan ona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolum honan lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ne tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne wastu dulu balu nya tolu ne sira futiba daan daan bahan balu sira be halo tamun halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ikan iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vinte seradu rakam biasi rahotu, informasaun nema kahkaitanya hasuru malu, balorung uhing iha notisya nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.